0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
3: Two, three, four, five. Anguna barangay karuanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
2: Yo.
3: Yo. Na rakam sa. Bel maksa o kanga pra bale.
2: Nya bile
3: nya ngana. Ngana sa tranre unya kunya erana. Ya tonya. Ba mira. Ni. Ba ma jana pro ni jamra kole. Kanga pra ta o. Pala ana bele jamra kole. Kol ngene kul buta rakama kanga bra tau na kanga bra eh moktra sai faun moktra bola kal kona ngala faun ngama
2: utola
3: ngan ngala ko yo na na Ma, paman anak perlu school, paman school belakang dah paman, school anak perlu oleh Venista, macam nyerap tu anak perlu shop lah. Sula, baru mikoni wanga, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyi anak perlu ngat tulung shop, taran awal. Kau ni anak perlu taran awal lah, kedua lah nyerap kodin gang lah, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni deh. Pun saya nak berintara orang. Enak beli child care center, na ngai tengok belakang. Undi lana perlu wang, na berintara arah macam na gold malay.
2: Eh,
3: pam tengok ni naunya, mana kat dua wang ni? Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku. Baru ni nampen post primary orang ko unyah ten ko, iya ten ko kalau nampen ko na unyah school post primary orang lelakanya. Ada unyah orang orang ambil wang kalau pernah, aku ni wang anak pergi ke adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatilnya sekolah darah orang na 15 na milenya 16 milenya lah belanda. Padahal awalnya macam ni aku kan work experience ko literacy jama taruk jauh pun taruk orang ngatilnya jama literacy center orang. Mungkin aku ngatil ni first punya jama orang. Yo, kalau kan apa orang ni tak kerja paman.
2: Agar ajar tem,
3: orang hat, jual kita orang hat ni jama. Literacy center orang, punya orang hat ni first punya jama orang. Yo, golongan apa orang ni? Tak kah.

0: Εγώ δεν με το βούλο να μα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Αλλού κανένα όλοι που να προλεβάει να κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτει λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Chimiranga Jaconda? I repair the rabbit Gorda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to come on. What part of the Bracana? No, Kuna. No, Kuna come, Daramo Yako. Mitaurutko, chicken jamma middle, chicken of the la jamma. I will be take a bullet and a bream rim rajala in a bummer. Felicity, Yaku, Becca, Felicity, got it to be taken. Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, take a yako. Pukubriam rim rajakam. Well, in a gun, well, we can run up on Gulali, drink, drunk up on the car, but I need a biscuit, nana. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau dia juga aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, mai yang le. Pulak tekam le, ngatun minyak. Kalau murtunya, umur aku nak apa kau golong le. Tiada minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia juga pun dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau murtunya ni. Ngal murtunya, ngatnya. Wah, nak aku nak apa kau berakal tidak benar le.
2: Okay. Eh,
1: nak kau mana nak kau apa komentar ni? Nak aku apa komentar? Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kalau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Aduh, Ella nak tak kau punya nama ni. Macam mana? Aduh, jangan mungu berani berani berorang itu. Jangan mungu berani. Kau jangan tu ayam arti pun, tu ayam pun kalau ayam pun kita taruh, kita mula kulit taruh.
3: Jadi aku berani kurang
1: ni. Marti yang mula taruh, berana berana berana berana
2: berana berana. Mak, kita mula taruh lagi.
1: Walala yang mulai. Kau biar jadi walala yang taruh, na. Biar apa jadi na? Anak perlu biar taruh. Angan ini apa pun kau orang mula, repo. Gol ya gol, enam ribu.
2: Yeah.
1: Mal matnya wah, ko, nomor ko, mal mati pesa cara ben. Awal izin kau nak le, kau angkat nana pun apa waktu otot nak luanik. Apa berle? Tar ben. Ran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana pura le cara na, amar tinya na kawala na otot lirti.
2: Yeah,
1: otot na le, anu ngai mura kau tinya le tay kapa cara na muka le merta. Kawala minya na anu le pulang kena merta.
2: Oh,
1: bilu na, pece. Kawala minya kau le, pengal pengal le pol merin pol bapa kau. Kawala minya le kapur next day kau school ngai na na minya le. Ngarak kau pengal le pukomerta tay kangai. pamal ngaro ni bin chudoro dal puma
2: mara kare ngo jo tarain
1: mi wala ko ero ko no ay wan ka jo miak to nga ni miak ko e puna no no to ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal ka mate bu wutu na benara na ngaro ni ngwa ya ko pu mo dal puma ni bin chula be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai wan ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko na da be mari una ngai mar tinga pa ke nga jabar dan di che okay who won bigana ki ka be amla api jan ang gatao ya gatao nang bujin po ya ni okay Nalbiya.
4: You ngara Johnny ngarpi ju. Ka you listening radio 88.9 FM.
5: Reuben Brown, rest in peace.
4: You're listening radio 88.9 FM.

0: pajama.
1: Yo, name nonum bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan Book.
2: Yo, dama de NTV, yo, tara ina da tao, rapka.
3: Nukwa ka, prakpa.
4: Tuang ka malala, bang, pa, malala. Kaya?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Yaka nga ya.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Para bang, pa, malala.
4: Ano, nang ba?
3: Thank you. Tamba la luka rupa mana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wait, pix nga la luka na. Yana kalki ara pili jang unar chana na. Dala lakti na na. Pili jang nga rao win na maya teka. Kati yang nga pula rupa. Na utu nga rao nga rao win na ma. Sawa yu. Kakambara yu. Pero nada, ya era la cámara.
4: ¿Cómo no era más?
3: Ni. A tu vale, ya para la neta, cale, una llama maracari. Bueno, tú le pones cale, ¿no? Hago una para la neta, carro, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. No, bola kau kurang ada faun ngama.
4: Itu lagi
3: mana
4: lagi aku yang.
3: Mana dia? Di mana? Nah, nah. Berangan? Ma wangan ada lo. Perlu? Ma. Paman ada gol belakang jabam. Gol ada perangan. Benista martenyar tuna bro shop la tula bana kone wanga ngalo ana pengane bana ra ora unya na pro ngatle ng shop tara na ora takunya na pro tara na ora ketua la nyure ko jeng ngang ora kadel cina ulang ulang start ning ngoteng ngabalang ni education center na adult education center na jang nya la 1, 2, 3, gradual na lili. Pwede siya na mrindara ora. May nabili ka child care center na ngay tiyan nga pala. Hindi na na prungo wang na mrindara at ramay siya na nai. Gold mrind. Tang ni nao niya. Ano katiwa nga niyo eh. Workshop katiwala na bali. Hindi nursery. Hindi na prungo ako. Technical school ako. Pada ni lepas post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau lepas ko na, unyer school, post primary wala lelakanya. Ada menunggu yang mana, ambil wang kalau lepas na, aku ni wang ana pun ko kaya dor education center ngatil mo. Aku ni lagi ngarang ngatil ya, school ada orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh ku taruk karena hati ni jama literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
2: Agar aja tem.
3: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana punya. Ako, ano bro?
2: Nalen.
3: Tuan na lang, uro na. Una ka lang niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lang. Panig yun na bro, tangang na takaan. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Panig yun na di ba na, takul di ka na, everything na ka.
2: Wow.
3: Nga talibay, ano bro, drink ka bro.
2: Abro?
3: Lau enam bulan, wang kan amat cerah berdiri cermin yang tehek kalau. tiang atau langun itu tiga sibek kalau tang kata orang kata kalau telur pan bapu melil yulungnya rikau ko pinjural bagaimana lah orang itu saya kalau mil minyak yulungnya alih dia yang anak perungu kayul kalan ini
2: baful nak
3: kalan ini orang itu dia kalau orang yang anak perungu kalan yang tu namanya kacung ni kalau anu gimana tu kan orang yang orang yang orange warna apa ni ni tu ni banyak berukur tu ni kalau mix banyak rulem na benda ni tu ni nanya aku paling ni macam ni ni kalau ada ni nak kolak banyak lumur benda lumur lumur lumur na buku ni nak kolak ni nanya ni nanya ni aku yang nanya ni jor banyak paling ni lah. Nah, memang boleh lah. Naya net, tapi malah kurangnya. Parah na, naul lah. Unyi na net, tapi na unyi aku je. Rangin gula paling gula lah. Mungkin mah.
0: Iya.
3: Awak pelangi burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermal dia. Marah enyah apa yang ukan yang apa? Rangin gula lebih panik lecet lah. Kanan lewa friends kuikan.
2: Wow.

0: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungle Radio in Galawinku 88.9.
1: My name is Peter Nopuro Unumura. Angara Wandangu. Half year only in Jalkuyungala Palmeo. After Pundupangana, Walana Tuja, and I Jumala Nyumle. Ting Bele. Orang nak pergi ke mana pun, ia cuma lingkaran lalai. Yo, tiba irkalai kata mana pun, ia cuma lain marangan nama cina yo orang. Yo, apa yang ala pelmea, lu ngo ada ni nana strong people, mana all people mana pun. Yo, kah lakangnya malin mana pun ala pelmea, taruk tiga nangat malin. Lai cung anak pungu yul ngoi, but ini ni akan yul ngoi ngat tu healthy food temelin. Tiba nak laku ngajar yang nangah pikir mana, mara kan ngat ta, start na really na mara ngah macam ni yul anak buah, batal na problem ngat ta na, damage nanti kan ana. Olah nana, kong tak kandena, turut tak kandena lukana. Akan awak step tinggal apa yang ngalih na, jal kerja. Jono merungi na nangata na mulakai mona wal nangata strong very merunamro. Waya ngapi ki kanga lil ngana punga ningata waya ngapi kanga pa start na really amarangan na batalan na pain. Apa lah ya? Yo, I still like your homelander strong ni naura. Yo, strong ni naura homelander. Oni beli ngala pel medal kringu. Bango, ngala na damage. Apa lah ya? Yo, kau tiga nama lain bayang. Yo, mana lingkungan jalan kau lepas macam mana strong people lah. Jangan lu yang macam nak koror orang nang lepas ni. Angan lepas ni akan cawe nango. Naya yang macam mau kata nawa orang. Kata tiga nama lain mengungan lah. Tiap malam aku ngajar orang apa kira na. Mana ingat nama lain marang apa kira pas start nerik tu nang lepas ni macam na. Yang ni nerumbal lah tiga nerjan lah. Apolo young people tengok belum ya? Yo kulkul dicim ala belum mana pun ga? Atau tiga nak lecu, yo ngoi. Ini way lecu macam strong korona. Yo aku orang wangan yang mereka ngana ni mana? Anak bayu tepa yang mana wangan yang mereka ngana ni mana? Malah nak kau ni ayat kau nama jenis cari mana? Beri wana lah rumah ya? Yo,
2: yo yo yang bulu di balik nawe, yang wangat yang ayu ni. Inding ngay na gamuro na kun alimurong dual bala istana mlen burang di bung na po ng book kumur merka alin mi atla alimur merka bingo yo na we yan kulkun kami tira ati kay alimurong yo lungin marji yun na may naol ya tuwang ngay ni kama nga bagay na wala ngay ng rukuri tukar kur mam tuna na malang mi jayay tuwang at yang ngay ni Kerja ini bau kami jenuh biar lemburong langgai tabu kita pun orang maram berikan hal tuga ama juna mai yang itu ngai biar nung win jual jangan apa ke ganggulung ini kerja orang ngai ngai pada kerja anuin dua lingai ni kamu orang wangai ngai yang tu mereka rupan malai yang nguli beli dua lingai walung ni kamu ngapa ke kerja nirpan jamin jinur puy puy rakai puy puy katahun bayang udah deh tahun nanggo Birkan alih kamar cing, lebih ngapa ke wal dunga dao ngroke kangana puri yang uning unali dia lar skuna puri research dia melarom bijan kamuru mam na ngai ni kamuru kawan nangur nal cer ngai kang uning kamar mam ngana puru ngai pian doa nakun ngurung ibilian mission doa le murung winja kangalin doa birka yang uning kamar doa balai mulai nakun ya kangalin murung doa nambang ngai meki mario ngurung ngal una batalaira di balai wangai jurnal belam Alimurungu ini, alimulimi itu kerja nuna meeting ngur malangu me bulion street light ngur dua puluh galang ngandual. Kawan kaya ngai yang ngan belajar ngur nangun mission ngur nangai lagu white man mission nangun yo nguni ngai ni mami ngana puru dao ngai pian toka wen ja ngai pian wen wen ja toka alimur toka birkayan kama ngunal bay pewal ngatilan nuni jama nganya tika technician do mala juni juni ngap. Pian jama marka ngai to au ni rupi ngal ta rup mangai da ngai pian ngun mari cimbala inan ngoyan nga pake ngolo ke yan ngule ti ak tao ngal yang ngun ngal ka mari ci ngal ngun ni pau kam cin ga tung ngal ti ak ngun dao do ngai jul nda ka dao ngun le ngul ya mal mam ngana pur do al arts to dao jul ngal ka dao do le ngai pian do en ja always nakun pala nya ngai mele kam wanga ngara ala tangala nja makuan miliru na uni bili ngala nol kang ro kibil rupiah ya pala nya apa yang ngai chance cara ko makuan kan arop 1 million chance ya pala nya makara tu ir pin bayang ngara tuin na bodo nga pakai malawin bijan wal leun tuning up jangun nja ma oni bau commission ya malai ya tu ngai kamur malai ya nguli balanya balanya kurna kuntau kurmala ngurna kundol yol ngurai dio lengan apur unale yol ngurai dio lingot tam na one 12 episodes 12 tau malai nirpan mak malanga ngara nyura kae ke yol ngurai dio ngur dia ko gambeleng bu ngone ngai ngai do kar jaga tau nyan do grupan ga tau lakram na na ngai ne yo ke balanya ka nan ngoi na yol ngun na ko yang na naljar ngai to kolion oyak ka yapian lengun din tao ngun ning ni yual ngai da ngun na pur mar ngun ni it secret yebel nya tao ngun ni ngro ku ngai pian do watang ngoi an ngro ngai belim kri watang ngoi win yual ke end of the day ja ngalin du bir ka ngun ga ma ka ta bark ngali da wat ndu bing ngiben yo ka nan ba ngai mi ngala murong da yol ngun ka ngal na bala dang ang dra yurtam bit mi ji na ma ka bi jen ngun ngadi mi ngun mak baba mi ngro to mi ring wai nal ni ga mar joy tu albir ka ergo wanga mi to marchi kana ma ngun mi ji ngai ndu ngun gat maman pi kang bi mak ngai ngun yebala nya balayan maltu na tun yurtan yor ngo ga bulu yurta we pu ngai mi ji dang dra bala ngal namba nyin din kon gam le we pu ngun nang bau commission de yor ngo ya ka ndial no lon ngun bala da we na le spring we pu ngun ngun mi ji ngul kulin na kun ya markap yo ka ngai ndon ya homeland na kun ton yang ngai picking dol homeland malangan apur beli di pungung ngai ka homeland ngur bala in clear in na ma na ka na ya happening na ka na ya man tung na mikin ngur mikin ngur like balal na ma tu problem hir kala homeland ngur jagali an dokan na ma beli ngai ndon ya homeland jagali an wanga unin beli an tel kri ngala par meru mal tung ndol marche bala tel kri ndir pan bi jabli na kun ni kan nela kan ya yo ka duali di ngai problem jemalai ngun na banji ka tungal mer makku pun jika ngana pur nga malingun nal di kai homeland ngur meeting ngur makna mena wang kai ngumar mak ngol we pun di kai do pulung ngala New York ngua di kabala imi bala di kai ngana ngama makun nilai ngai ka lacking mak leadership ya bala nyana kunung lia ke Indonesia bala yen laba engo ni di aku ni yo ga do lian nakun ngai don yang ngai dal ngai ka jin ngai mun ni belian jal ke tial ja homeland ngur ngale murung buk makko yo tu ende Wai ri mari kutrao tuan jang ayo angan nak kun ngulia dal yang jal kring ngundi beli mari walal jal kre mal kualal kurung walal ngundi walal lang nak kun foundation na wal leadership kang ngal blander prado lo angan jin ngai nangai ka bian yo wangai di bale beli na on na we da ur ka no question ale murung di pungur nak kun homeland ngur meeting ngur juna mai ngai ka gacal ngorang al tu ngula mula na gaitar lo dokar maram tarok mula na ngal to being rin na kon yol nguni ngay nguni lin na kon area ngur diang yun na maga nin na ngalimurong na kon homeland ngur diang ngulang ay kakanjar ngura o tarok mula ngal to ngunya educating o ngal to yako yam o bae ngun ngula nawin kurkurun mak bae
1: kurkurun mak the only way ngana buli just nini na nukal nini kawangi encouraging nya lele lele homeland ni that's the only way ya ya kan le yan marching juna ma kong kawangi una ba ma bele karken une ya pala nya nakon yo mulo ko ngona no karo wanga ngulan na yo ka rupen na westing bo commission ngo ngani jung apa ngun Mula yuto oy, laptop baru pengat tau oy. Yo, yang ngunin bile, harap nunggu nawe nama le dipungu yang nawe nene nyale kar ina lilin home nana lah. Foto tu miring, eh, lilin rungi. Bile we pun nawe bile ya. Harap main game nawe walang oy. Yo orang oy, korkon wanga, eh, korkon that's his own will, ka own desire, deh. Ngarang dengan nama, yo. And it's too hard for nungo to courage nungo. Ngadit merengon, yabat merengon, babat mengola nat merengon nungo koroto in town way. There's a battle issue, apa niya? Yo.
3: Yo lemur kanga ma, yo ngurai dia tiar bar ma, yo main mak.